Kumbaya, ore, akumbaya, manana, akumbaya, sekum, akumbaya, manana, akumbaya, ore, akumbaya, manana, akumbaya, sekum, akumbaya, manana.